lagi. Ini Matius, satunya Columbus. Klasik cek untuk si Indonesia Internet, saat mulai materu pasal dasar sini. Sari, jauh tinggi atau Columbus, berisi menemani PhD dan kesiki di jalan. Mulai dari sisi sudah pasti untuk mengikuti ini, atau tarik cek. Masih jalan Columbus, tapi Columbus, yang serius, yang lagi program sesuai. Siapa orang Indonesia? Sama cekupan terkali Yuhu Samudayak Sujana Network, CIN. Selasa kewarna obat monoprama sosial administratif kukura, dan dikusi dari pemerintah cekupan hijau asam monoprama sosial.

Bapak, setiap kelas uji puasa berjalan sebagai tahap untuk mencari. Bapakku, puasa ayat di desain sahabatnya. Dari tamang sung bikin dikar ke kelas satu ke bapakku, diri tamang puasa sahabatnya, jalan juga. Kusengko, karena ibu pakmu, ia terlalu lebih. Kursa panik.

0: 心，大家爱心，我们共同祈祷，请祷告。
1: Ibu bersama Yesus kepada para hasil dengan agam sakti mengenai kehidupan kalau kamu berkata satu dikasih tadi berarti

disuruh aku masuk politik, tapi tak setelah itu ilusi, terus terjadi perlu ilusi baru, terus ya, bisa disuruh sekarang

0: ஆச்சு, அம்மா சொல்லுங்க
1: ప్రభుత్వం
0: tahun ini tentang pemerintah tahun
1: ini. Ya, di sini di kampu tempat tempat kita terbaik pemerintah tempo saya mana pernah di tempat di orang saya. Ia cuma tapi kalau saya ia terbaik dari itu kini dalam pandemi itu akan ke pemerintah itu kita di mana ia report ini kalau sama ia terbaik dan dia om pada orang itu orang mana saya cakap dengan saya. Tetapi sama sama orang yang senang boleh tak? Sangat maka sangat penting kita perlu sangat menjadi pelarut lagi. Oh ini sih sebagai pelarut. Jadi ini kalau sampai ini abu jalurnya itu kurang lagi. Sangat tidak ada di mana. Ia tidak ada di dalam perusahaan.
0: Jadi sebenarnya top perkara yang dikira ini tidak ada dalam tempat yang dulu. Tapi perkara yang sangat penting jadi kalau orang saya ni kalau jadi pada kami kalau dulu nanti.
1: Tapi ini perlu ini perlu terus tapan perai kerana jadi semua ini perlu.

0: Santuara, cari pencari sang keis. Perhatikan sang keis secara.
1: Belum bertanggung jawab di dalam sektor, belum bertanggung jawab di dalam destinasi, tetap bertanggung jawab pada satu, belum bertanggung jawab di dalam sektor, tidak sih kemudian, bertanggung jawab pada pada sektor di dalam juga bagi dalam bayi, masalah dapat dibagi kepada sektor bagi dalam bayi sambungan, atau apa sih sudah bayi mas,

Anda baru sepertalah masalah adik-adik putus isyik baik mutal berwajib mutakak ada sentan dari masyarakat lepas serta swasti pekacau sosial menjaga itu dimulai pekacau menjaga masyarakat berasal swasti pekacau sosial pekacau masyarakat justru swasti pekacau Thank you.